Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum qil wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah merestui, yakni meridai terhadap kamu tentang tiga perkara. Allah juga membenci kamu tentang tiga perkara. Tiga perkara yang direstui Allah ialah, hendaklah kamu beribadat kepadanya semata-mata dan kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah, yakni ajaran Islam dan Al-Quran, dan kamu semua tidak berpecah belah. Allah membenci terhadap kamu tiga perkara, yaitu orang yang keji-mengkeji, banyak bertanya, dan orang yang suka mensia-siakan membazir harta. Riwayat Muslim.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah dijanjikan, kita bersama menerusi wawancara seminar antarabangsa kefahaman akidah dan juga pemikiran semasa 3, iaitu Sekapis ya, 3. Jadi audio pendengar, sudah pun bersama saya di studio pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Muhammad Muslihuddin Shah bin Haji Mustafa, iaitu pengarah Pusat Antarabangsa dan juga Perhubungan Awam Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dan seperti mana yang telah dimaklumkan ya kepada kita mengenai dengan seminar antarabangsa kefahaman akidah dan juga pemikiran semasa 3 ya. Jadi bagaimana barangkali sebagai mukadimah, bolehkah tuan mengongsikan serba sedikit berkaitan seminar antarabangsa kefahaman akidah pemikiran semasa 3 ini, dan bilakah ianya akan diadakan? Silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei Amnya dan produksi Nur Islam FM khasnya atas kesempatan dan peluang bagi pihak Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan untuk sama-sama memberitakan mengenai seminar antarabangsa kefahaman akidah dan pemikiran semasa 3 ataupun Sekapis 3. Dan sebagaimana yang kita dimaklumi bersama ya, ajaran Islam adalah asas dalam mencorak, membentuk dan membangun kemajuan negara Brunei Darussalam dan rakyatnya dalam mencapai wawasan 2035 dan kepercayaan dan amalan yang melandaskan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sudah pastinya menjadi teras dalam apa-apa jiwa. Perancangan agama mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala ini telah beberapa kali ditegaskan dalam titah-titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di mana kita antara lain telah pun disarankan untuk sentiasa ingat dan menanamkan dalam minda kita bahawa pegangan agama yang kita amalkan selama ini adalah berlandaskan aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan ia hendaklah terus diperkukuhkan, dipegang erat dan dijadikan kubu atau benteng pertahanan dari sebarang bentuk aliran lain demi memelihara keselamatan masyarakat kita ni ya. Dan dalam menjunjung titah-titah berkenaan, beberapa pendekatan strategik dalam menyebar dan mempertahankan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah khususnya melalui pegangan agama disesuaikan dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI, dan salah satu usaha dalam memperkasa dan menyebarkan kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah, Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah bersama-sama dengan Fakulti Usuluddin telah pun mengambil inisiatif untuk menganjurkan seminar antarabangsa kefahaman akidah dan pemikiran semasa Sekapis 3 yang akan berlangsung pada minggu hadapan pada 13 hingga 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 hingga 27 Ogos 2026 Masihi bertempat di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, insyaAllah.
0: Ya, jadi apakah antara objektif Sekapis 3 ini diadakan tuan? Silakan.
1: Baik, antara lain objektif Sekapis 3 ini diadakan ialah pertama, memperkukuh kefahaman ilmiah manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kedua, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara berhemah dalam pengajaran dan pembelajaran pengajian Islam. Ketiga, mengatasi cabaran teknologi moden dalam pendidikan Usuluddin melalui perkongsian pengalaman. Dan keempat, memperluas hubungan strategik dengan pihak berkaitan di dalam dan luar negara.
0: Ya, jadi apakah antara tema dan juga subtema seminar pada kali ini?
1: Baik, adapun tema Sekapis 3 kali ini, kita membawakan satu bentuk tema iaitu integrasi nilai Ahli Sunnah Wal Jamaah di era kecerdasan buatan AI, manakala sub-sub tema pula meliputi akidah dan pemikiran Islam, memperkukuh manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam menangani ancaman doktrin ajaran salah dan isu-isu pemikiran semasa, syariah dan pengurusan, meneliti peranan institusi agama dan fiqh contemporary berasaskan manhaj Imam Asy-Syafi'i, dakwah dan kepimpinan, pembangunan da'i profesional dan pemerkasaan imamah masjid dalam mendepani cabaran dakwah moden, akhlak dan tasawuf, memelihara adab, etika dan amalan zikir mengikut neraca tasawuf Ahli Sunnah Wal Jamaah, pembangunan peradaban Islam, membina ketamadunan yang berpaksikan wahyu dan ilmu dalam mendepani arus permodenan dunia, dan inovasi Islam integrasi sains Islam, aplikasi modal sosial dan penggunaan kecerdasan buatan AI sebagai alat penyebaran syiar. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan tema dan subtemanya.
0: Ya, jadi sebagaimana kelaziman ya, seminar ini akan melibatkan pembentangan kertas kerja. Jadi barangkali boleh tuan mengongsikan kertas kerja yang akan dibentangkan dan siapakah sasaran peserta pada kali ini?
1: Baik, alhamdulillah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186.

yang sempurna dari kemurkaannya dan kejahatan hambanya. Aku berlindung dari hasutan-hasutan syaitan dan dari kedatangan mereka, yakni syaitan itu, kepadaku.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Baiklah, Audawat, sekarang pukul 11 pagi. Kita teruskan dengan mendengarkan Imra'ah Mithaliyah.
1: Imra'ah Mithaliyah.

Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13.

Sebagai wanita, mungkin tidak akan tercontohi sehebatnya Khadijah, atau sesabarnya Aisyah, atau setabahnya Sumayyah. Tapi contohilah mereka dalam rasa tabah, beribadah dan solehah. Jika harus bertatih meraih redha Allah, bertatihlah. Dengan nama Allah bangkitlah, bentuklah nafsi imra'ah mithaliyah.

Di semasa kedatangan agama Islam, wanita diangkat darjatnya. Kedudukan wanita saatnya bergelar seorang ibu lebih tinggi dari seorang ayah. Hinggakan di dalam hadis disebut tentang ibu di dalam beberapa riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang kepada siapa saja dia harus berbakti. Rasulullah menyebut ibumu sebanyak 3 kali dan kemudian barulah ayahmu yang cuma sekali. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud seseorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti pertama kali?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya lagi, dan Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hebatnya darjat seorang ibu, sehingga kan dalam bab berbakti, kepadanya lah dulu yang diutamakan. Ini kerana betapa besarnya jasa dan pengorbanan ibu terhadap keluarganya. Dia tidak hanya menjaga kebajikan anak-anaknya, tetapi juga ambil peduli perihal kesejahteraan suaminya dalam masa yang sama. Hingga kalau dirinya sakit sekalipun, dia masih mampu bangkit untuk menguruskan keluarganya. Hebatnya juga wanita sebagai seorang ibu ini adalah pada doanya. Hakikatnya, doa seorang ibu kepada anaknya itu tiada hijab. Maka untuk itu, berhati-hatilah sebagai seorang ibu dalam mendoakan atau berkata-kata tentang anaknya. Doa seorang ibu yang sejati kepada anak-anaknya tidak akan putus. Dia akan setia mendoakan anaknya sampailah terbentuknya akhlak dan kepribadian yang mulia seorang anak berkat doa seorang ibu. Pernahkah kita terfikir selama ini dengan apa yang kita ada dan perolehi adalah berkat dari doa ikhlas dan penuh kasih sayang seorang ibu untuk kita anak-anaknya? Walaupun terkadang pernah rapuh dan patah hatinya kerana sikap dan sifat anak-anaknya setelah mereka menginjak dewasa, akan tetapi hati kecilnya masih mampu memaafkan kesalahan yang menggunung dan kesilapan yang banyak yang dilakukan oleh anak-anaknya hanya kerana dialah seorang ibu. Seorang ibu yang kasih sayangnya lebih hebat dari rasa marahnya. Karena itulah, dia tidak jemu-jemu mendidik anak yang dikandungnya semata-mata mahukan mereka mencapai kejayaan dan menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat. Kalau hendak diceritakan tentang pengorbanan seorang ibu, terlalu banyak untuk diperkatakan. Akan tetapi apa yang jelas, jasa mereka tidak akan dapat ditukar ganti, apatah lagi dibalas. Hanya saja sebagai anak, doakanlah kesejahteraannya dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk wanita hebat bergelar ibu. Mungkin saja membentuk imra'ah mithaliyah sebagai seorang wanita yang bergelar ibu tidaklah semudah yang disangkakan.

Akan tetapi di dalam Islam banyak Srikandi-Srikandi yang boleh dijadikan contoh. Misalnya, seperti Sayyidatina Khadijah dan juga Sayyidatina Fatimah. Walaupun tidak mampu menjadi seperti mereka, tapi sekurang-kurangnya wanita hebat yang bergelar ibu boleh menjadikan akhlak mereka sebagai panduan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, apatah lagi menjadi tulang belakang sebuah keluarga. Berharaplah kita agar Allah akan selalu memberikan jalan untuk menjadikan kita ibu yang hebat yang boleh mendidik anak-anak menjadi hamba Allah yang taat. Sekian saja dulu bersama dalam Imro'ah Mithaliyah kali ini. Bersama lagi di keluaran akan datang. Sekian dari penulis dan penerbit bersama, Hasrin bin Haji Awang Damit, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, udah 9.31 menit malam dan terima kasih masih bersama kami di Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk seketika kita ikuti lagu-lagu berirama dakwah khususnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani.

Cinta Rasul tanda iman. Cinta kepada Rasulullah adalah tanda keimanan. Ia bukan sekadar di mulut, tetapi dizahirkan melalui ketaatan dan amalan. Teruslah mencintai Allah dan Rasulullah. Pesanan ikhlas dari saya, Faiza Sufri.

0: Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kan selalu hadir rasa rindu ini kepadamu. Ya Rasulullah, hari ini kami menyadari dari sirah-sirah yang tercatat, memandang dan memuhasabah kepada seorang insan yang akhlaknya paling indah, bahkan kepada ahli keluarga engkau sendiri ya Rasulullah. Di dalam sirah telah menceritakan bahwa engkau adalah insan yang paling baik terhadap ahli keluargamu. Sirah menceritakan keadilan layananmu terhadap para ummul mukminin. Sirah juga menceritakan layanan mesramu terhadap cucu-cucumu Hasan dan Husain. Kadang hati ini tertanya-tanya, apakah sikap seperti ini sedang kami praktikkan dan amalkan kepada keluarga kami sendiri? Adakah akhlak yang lembut ini wujud di rumah-rumah kami sendiri? Sirah banyak menceritakan bahwa engkau ya Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin dan nabi yang disegani, tetapi juga seorang suami, ayah dan datuk yang menunjukkan kasih sayang. Engkau selalu meringankan urusan di rumah, menunjukkan kasih sayang yang secara terbuka, bergurau dengan ahli keluarga tanpa menghilangkan adab, dan engkau juga sangat menyayangi anak-anak dan cucu-cucu. Bersama Khadijah, engkau berdiri teguh memperjuangkan agama, menunjukkan engkau seorang pemimpin dan pejuang yang hebat. Bersama Aisyah, engkau bermain lari-lari, menunjukkan suasana mesra dan kasih sayang. Ini cukup memberikan gambaran ya Rasulullah bahwa dalam kehidupan rumah tangga dan berkeluarga, ianya tidak sekadar tentang perkara serius dan ibadah, tetapi turut mempunyai keceriaan, gurauan, dan kemesraan. Ya Rasulullah, adakah mungkin tanda paling indah kita merindui Rasulullah bukanlah tentang berapa banyak kami teringat tentang sirah, tetapi berapa banyak akhlak untuk diteladani yang hidup dalam rumah kita dan kehidupan kami hari ini? Engkau telah mengajar kami bahwa keluarga bukan sekadar tempat untuk pulang, tetapi tempat untuk mencurahkan kasih sayang. Semoga kami mampu mencontohi kelembutanmu, sehingga mereka yang paling dekat dengan kami menjadi orang yang paling banyak merasakan kasih sayang. Kiranya nanti sudilah di akhirat engkau memberi kami syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
1: Ya Allah, telah kita ikuti monolog rindu untuk Rasul terbitan rakan setugas Nur Zaidah Harun. Dan insyaAllah pada pukul 10 nanti kita akan ikuti berita 10 malam akan ke udara dari studio Jubli 1.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159 tafsirnya, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonlah ampun bagi mereka.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play.

0: Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTBGO, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.

Ya, ada waktu sekarang 10.23 menit malam. Setakat di sini saja saya Arfan menemani Auda dalam ruangan Salam Helwa. Dan insyaAllah pada pukul selepas ini akan ada message for the sick. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.